0: ta abidya ada mai ada asaya abiyanta man kaila mai ado da Allah yanzu tana gidan aurenta
1: to kai ke mita tsin da da digo shida a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron fasaran labaran duniya.

0: Cidamon.
1: Aku kan dah lagi, jadi betul ke yang akan kau uji? Amma aku tidak kau yang saya nak kerja sana. Aku mungkin boleh boleh pergi dalam suhu. Jangan boleh dalam dalam. Tak kira dewa itu siapa orang buat. Jangan kau nak kerja sana. Semua semua yang kau kah kena dalam tu. Menggalas sendiri kah? Kuma bayar menggalas sendiri kah? Biasa teman lah. Muka bocor dekat sendiri macam tu. Jadi mungkin orang kaya tu dekat muka dia. Mungkin dia orang kaya lagi. Makanya pun dia yang dah kerja pasal dia mula kerja kah. Kah salah tu mula tu sebab because pasal dia musuh dia tu. Tu, kalau macam muda berada macam gaskin lah macam. Tu je kerja kerja abu jawa. Ah tu je kerja kerja jawa. Ah tu je kerja kerja kerja kerja jawa. Gaskin ya. Kuma kerja kerja kerja tu. Dalam dia kerja saya jawa. Kau punya kerja kerja kerja kerja jawa. Kau punya abu jawa. Kau kalau kau ni mana? Siapa cakap tu? Jadi gaskin ya. Abu mula kerja. Kepala tu ada musuh. Lebih dua. Kau kepala tu ada musuh soro. Okay, sudah ada. So, madamu mau so di mana kita boleh ada orang orang itu dari mana? Ida mungkin kamu kira dari mana? So saya boleh tak akan hanya berak di pasang jam, dia akan jadi satu sun. Kalau mana ini saya boleh, macam cerita, macam apa? Budak kucing dah suruh kau suruh kau mana? Saya boleh macam macam semua jam. Kali hati orang ini akan hanya macam macam semua jam. Ingin tak apa orang namu macam macam semua jam. Tu nasib susu oleh masuk juga muka aja mu, sejauh sejauh susu juga muka ni aja mu susu isadah dia, isuk susu konsumsi juga muka sunda walau dia. Kadang kadang kesana, betul kesana beli susu muka atas ada. Sebodoh aku ada apa orang muka mana pes misalnya bang, mesti yang muka dia ada macam tu kei, azkin mana pun dalam kerja, kalau kau mahu azkin resip dalam kerja, aku orang mahu kita juga mahu tukar azkin sa, kalau dia ada apa. Pernah kamu kulit dari kemak usah ni. Kita ada orang sedang bertemu dengan ayahnya. Gadirnya bawa barang kita muda tanah nanti. Ah, gadirnya bawa ramu juga. Atau cuma bercium dengan bawa dengan ayah. Bawa dengan saya. Kita bawa dengan bawa ayah. Bawa dengan bawa ayah macam tu. Jadi kita kokma kerjakan cukup cuma. Bawa pun cuma baru bercium ni nak. Kita makan cuci sedap. Kita mungkin kita sedang kerja macam dia. Kita cari cium dia. Abang cium dia tidak mereka. Tuhan saya kata anak itu orang kunci dalam rumah cuma ayahnya cuma. Ah, awak semua dah kunci dalam sahaja.
2: Dari garis ini, amat ini karena perang terlibat musuh memainkan kumar karadura ya cuki jaksa. Lagi kita baru syawali ya jani ai na hukumar mai kata kita ni hukumar karadura itu dukung hanya demasu dari budi. Ushawal zaka bayar amat ini karena mereka cuma karena cuki.
1: So yang lagi kita baru syawali dari budi termasuk yang apa lah hukumah sumpah sendiri. Zankara maka mada bari syawal orang itu bantuan sekretar kanta. Yang saya bantuan saya, kena hanya dengan usaha bocis watus. Mula kuaka awal ini sebuci akan hanya bocis watus. Anak yang saya mengatakan berat kepada hanya kalalaj. Hanya tazamu inna lillahi inna lillahi raja. Tu alhamdulillahi walaupun berhenti. Ketazu Allah saya acikawa illa yang saya bantuan sekretar. Saya kebari kongiran tosyara muka hanya. Tu amat abun ini bakat turun. Dabun ini bakat mamaki. Dabun ini bakat mamaki. Dakwa apa yang kita perasan dengan dakwa apa yang kita sokong dengan itu, dakwa yang ada atau sudah macam itu, itu adalah dakwa yang dorang disini. Ia akan saya adu seorang makan hanya kerana dengan dua jus, macam hanya dengan dua jus kita cegah makan. Saya sama antone dalam makan, antone dalam makan, antone dalam makan. Tapi kita minta dia untuk kubur goma, syahdia. Aduh, kita cik udah apa jenis? Wallah, saya cik udah nasi kata bagi dalam dihanya nan masih wa darana dia ma udah Tuan demi nama hanya darana ya, tapi beliau baru tidak hanya beliau itu terlambat. Saya tak pernah ada darah. Boleh saya macam itu? Boleh saya kerjakan Allah saya macam itu? Jadi kerjakan dalam zuan itu. Kerjakan apa? Wan yang boleh mana? Kerjakan apa macam nak kata macam mana jalan orang itu? Kerjakan darah mana? Darah mana dah kah? Dah kah ini dengan jos zuan. Nak itu? Saya cakap Allah ya, berkah mahu dengar hanya dengan jos zuan itu. Bawalah cakap Allah ya, mereka mahu jadi cengara dengan apa tujuan bujuk dia. Dia dengan apa tujuan tujuan tu? Siapa yang sebab ni mungkin? Abang itu mungkin dengan apa tujuan bujuk tujuan apa tu? Siapa yang mungkin nak kasi dengan bujuk tujuan apa tu? Yang ini cara, yang ini seni, yang ini apa? Jadi kalau dia apa punya, hai dah dah dah dah.
3: Hasan Muhammad Hazukenan, Kuala Driver, kuma soho mai kecia hukuma kula dekar hatura debun doko cincang hanya. Cikin turmi na karshe na zantawar mu da shi a wannan shiri na baiwa da kwarewa kuma mai sauraro ka ji yadda yake bayyana maka irin shawarwarin da yake bayarwa domin ganin cewar an samu raguwar hadura akan hanya a matsayin sa na tsohon ma'aikacin hukumar kula da kare hadura da bin dokokin kan hanya wato road safety a madadin shi bakon namu Hassan Muhammad Hazo da kuma hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili. Sunana Naziru Abdullahi da na shirya shirin na gabatar. Nake cewa mu huta lafiya. Bisalam.
0: Tuna da Naziru Abdullahi wanda ya gabatar da shirin baiwa da kwarewa. Muna maka barka. Shirin baiwa da kwarewa aka saurara idan Allah ya kai mu ranar Asabar da misalin karfe 10 saura kwata na dare, wato akwai mu dauke da maimaicin wato shirin. Da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu. Sannan yanzu agogo muna cewa karfe 2 da kwata lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin nan namu na da dan gari. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
4: Assalamu alaikum masu sauraro, a cikin wani sabon shiri na dangari daga BRC Bauchi. Shirin da dangari yana kawo muku sassalin tarihin garuruwa a kasar Hausa, sarautu ko masarautu, tare da wasu unguwanni a jihar Bauchi da kewaye, wanda ni Imrana Yakub Galaje zan gabatar.